0: pare telefon. Ko je? Pita beli slon.
1: Ko je?
0: Pita telefon. I tako u beskraj.